0: kinabuhi ta sa ini matag aldo na si Kristo kayto kan.
1: Pabuska namatayon buhi.
0: Kinabuhi na makapahimot at kan. Kinabuhi na makapahalot at kan. Kinabuhi na layo. Og sundol tay kaupir.

kinabuhi ta sa ini matag-al daw na si Kristo kay ta kan. Kinabuhi na makapahimot ta kan. Kinabuhi na makapahala ta kan. Kinabuhi na layo og sundol ta ko.